Rapun.

而且别动态，因为

Bang Benny. Dan terkadang juga orang

入り口持ってたまると

Tidak.

estamos.

Tanto, 13 settembre 2020.

tentang pembelian tapi juga fisik karena kita

Bisa sih ya, bisa, tapi ada kecatatan, ada kegiatan, kayak

Pansa.

Wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini.

0: namanya bullying dan diskriminasi itu sering terjadi di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan sekolah nih. Jadi sebagai anak muda, kita harus menolak yang namanya bullying dan juga diskriminasi dengan menjaga persatuan.
1: Berarti

Thank you.

época.

Akhirnya, yang mewakili RRI Ciampi ditemukan.

sana harus menggunakan masker kemana-mana, ya. Jadi

Pek aja, bener-bener.

Ela é missa, mas...

Si la relación termine, le temps de

Kita bakal dapat tuh makanan.

Siapa tahu kita bisa bertukar inspirasi untuk makanan yang

Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya

Indonesia ya, yang kayaknya wajib banget kita coba dan itu ada.

dari Sabang sampai Merauke itu ada makanan-makanan yang

Bagaimana mengedukasi masyarakat dalam lebih peduli untuk mencegah

itu duduk aja gitu, kayak gak ada jalanan sama sekali. Terus sekarang udah selesai makan, duduk lagi. Iya kan? Aduh, berat banget gak sih mau bahas olahraga?

prinsipal itu. Nah, ya, jadi ini mudah-mudahan juga bisa

Contohnya kalau dari kalian nih, biasanya tuh

siempre entre tu piel.

ini juga untuk kenalan sama konsep yang baru aja aku tahu. Ada konsepnya exercise snacks. Waduh, apa itu ya? Jadi ini adalah aktivitas fisik.

juga.

0: keadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material Antisna Velvet Fabric yang berbahan dasar polimer dengan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau di Tsubasa dibuang sembarangan, di Tsubasa tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyum plastik tidak bisa diurai oleh cacing.
1: Bakteri pem-

Syahla nanti kalau sudah sering ketemu kita mau gak mau pakai sih. Terus sudah dong pakai kita malah sendiri.

早く酒買った方が今日も合うかなって。

fantástico.

Kami akan mengantarkan kamu dan mulailah transaksi di setiap program dan kontak.

di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020.

Yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami di

name ending is Dick.

Interaksi. Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulai berinteraksi di setiap program dan konten.

CD suri ceria ni dengan

Darah.

sorry, jadi hanya 70 ribu ya.

怖いと。

Ini otomotif ada istilah yang disebut uphill planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Uphill planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau

hewan. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi

mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia.

Choo choo choo choo choo.

Music, love, gentlemen, require, and I see you because I'm a dear.

Indonesia. Ini

belajar dari mereka.

Yeah.

pemicu.

Jam FM, frekuensi radio 90,9 FM dan 98.6 juga tahun berdua yang lagi dengar.

Thank you.

Cuando apaguen a esto.

ketika

Anything else?

jalannya

Gracias.

Terus kalau misalnya kalian terhadap di aktivitas yang penuh dengan kegiatan.

किसी को पर...

siguiente problema, tomar rally, pues, punto

Ich kann nicht.

Пролей бекер аде, и в

Muchas gracias.

Thank you.

is open.

Sí, entrega.

0: sudah mulai besar restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya kalau yang lain mendirikan restoran Padang, Mas Jawa,

Jadi gimana caranya? Ya udah kamu seri atau kamu

Kasihkan

Σαν τα ράκρα νικοτέμρα, σαν σύστη ζαρά συμπάτη.

karena salah satu yang bisa bikin tekanan

mungkin yang ngambil minum atau ibaratnya

Ele veio aqui perguntando.

tres.

Yo, ¿qué tienes acá?

Aí.

Namun tidak dapat menggantikan efek pembuangan dari kurangnya istirahat yang cukup.

Suplemen zat

Este programa no contiene contenido. Participación.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi DPJ Angkatan menanggapi

So

Sudah tugas kami menganggarkan acara siaran sepanjang.

dan layanan masyarakat ini.

Thank you.

besok jam 3 sore di taman.